pasugan aza win menema na tutsua uri pasuso antaswa jaran tasuvaro sarajan janusun pacila matai